Pani dari dari da bari dari da bu ba dari dari da ji dari da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari dari da ji da bu ba dari d